0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus? Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu. Ayo langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
1: yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000, beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
3: Wangi mewah gak ada duanya, cuma Royal Saset yang punya.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Sobat RDI, apakah kamu menderita stroke menahun, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, atau memiliki penyakit saraf kejepit menahun, asam urat, rematik? Kamu bisa datang ke Batra Terapi Garang Arang yang berasal dari tradisi suku Baduy Dalam yang memanfaatkan hawa panas dari bara arang kayu mahoni yang meresap ke pori-pori kulit dan masuk ke pembuluh darah. Datang dan konsultasikan langsung keluhan kamu di Batra Terapi Garang Arang di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI nomor 38C, Meruya Utara, Ciledug, Tangerang, 100 meter dari Apartemen The Nest. Reservasi sekarang juga di nomor 0811-9155-272.
1: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: dan pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Mandalika, Budaya Lombok. Mandalika.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

tahu nggak, sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata nggak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Nah, pengen cepat bisa nyanyi? Ikutan aja sekarang di acara Karmila. Karaoke Minggu Mandalika.

Alhamdulillah, aku datang juga. Di luar panas loh warga, panas campur telih nyet warga ya. Setengah 12 nih warga, assalamualaikum. Ketemu Hana kembali di Carmila Karaoke Minggu Mandalika Julu Ahad. No nani warga, 28 Juni 2026 hari ini. Bolehlah warga bertemu kembali bertamu kembali. Bolehlah warga bertemu kembali bertamu kembali di sini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Kita antos di studio langsung ya. Di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya, atau yang bertemu jauh boleh juga ya.

Ya, layanan WA untuk yang punya lagu yang sudah dalam bentuk matang siap santap ya. Siap play on di 0815707684 yang udah dalam versi Wishing, Smule ataupun Star Maker, yang lain-lainnya aplikasi nyanyi ya. Oke, silakan warga bisa langsung aja kirim di 0817570764. Ada yang tanya, Mbe Wom Lai begrosok kampung Nanin datang. Begrosok juk banget. Ya kalau boya duren, angan aku umbah lagu lupa aktan denara talat tek duren tuh sawah ya. Baiklah warga, pagi hari ini kita angetin kembali ya Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Yang pengen ikutan silahkan warga 0815707684. Kita sudah buka, kita sudah buka sreknya warga ya.

Penghuni-penghuni Carmila seperti Pak Sahlan, selamat pagi aja ya. Kita tunggu hari ini kembali Pak Raja Wali. Mak-mak Bohai, mana nih suaranya? Kita tunggu juga ya.

juga masih pada libur panjang ya, karena anak-anak pada libur sekolah. Alhamdulillah ada yang setiap tahunnya bisa jadi nginep di rumah papu ya. Ada yang bikin apa namanya tenda kemah di depan rumah, keren ya. Atau memang setiap tahun kalau libur panjang seperti ini ada juga yang berwisata sekalian piknik-piknik kecil gitu warga ya, silakan. Bilain penyanyi yang keni warga, masa Ipin Bali lagi? Takutnya Ipin Bali nggak bisa tag jurangan warga ya.

Saran sama lagu Rita Sugiarto yang judulnya Sejuta Luka ya. Sejuta kalau ditambah satu jadinya sejuta satu luka. Tapi bukan yang itu judulnya warga ya, Sejuta Luka. Baiklah, silakan warga yang mau merapat hari ini kita tunggu di jalur telepon, ke studio juga silakan. Inak Lintang juga boleh. Kemarin udah ngambil hadiahnya Munanin, bea dateng ya. Sekalian Carmila, tapi persiapan karena dedarenya mau ke KKN, jadi emaknya harus masak-masak dulu katanya kemarin ya. Ya sudah. Baiklah warga, kalau begitu ini sudah siap lagunya Rita Sugiarto, Hana Sari Kapoor, tapi yang nyoba coba loh warga ya, nanti kalau enggak pas nada dan liriknya ya udah nanti bisa ditimpukin pakai air ya.

Akhirnya akhirnya bisa juga lagunya warga ya, meskipun terseok-seok untung enggak ke got. Alah yang komen lebay ya, disuruhnya Hana jadi penyanyi, jadi penyiar aja, nanti penyanyi enggak laku lagi warga ya. Terima kasih komentarnya buat Mas Ian atau Bang Piah nih yang ada di Melaka, Malaysia. Melaka, Malaysia mana suaranya? Boleh ikutan ya. 0817570764. Dikbani kena warga ya, request lagu Eli Hanasari ya. Soalnya enggak, apa namanya, enggak menguasai banyak judul lagu ya. Ya sudah, selamat bergabung aja buat Bang Piah yang ada di Malaka, Malaysia. Pak Suryaya juga selamat pagi aja ya. Sama di Pak Suryaya juga lagi musim durian warga.

di Kalsel. Selamat pagi aja ya. Salam buat Bu Kadus. Bu Kadus hari ini lagi buat serbuk dia. Terus Inahil dan semua fans yang ada di studio hari ini.

Allah, ini kabar gembira juga nih. Salah satu fans Mandalika, Ratna Inanzaki, nih Lekan Bebara, Ele Hanasari ya, Kepaten, Mce Ari. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Mari mau terus berambil cerita merari tiang wibian, katanya nih wargi nggi. Insya Allah, alhamdulillah. Arak laikkan doa res. Arak laik tukah sandal lah kendah wargi. Alah niatnya ya.

0: datang buat salah satu anggota paduan suara terkeren di Lombok Tengah yang kemarin sudah mensukseskan juga ajang MTQ Provinsi ke-31 ya. Di studio sudah hadir Bunda Yuyun. Nah, kalau sama Bunda Yuyun boleh warga request lagu banyak-banyak nanti sama beliau ya. Mau lagu pop, mau lagu dangdut, beliau koleksinya banyak warga ya. Asal jangan request Mars MTQ aja. Baiklah, silakan kursi sudah disediakan buat Bunda Yuyun di studio. Warga yang siap menemani warga juga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini, Nggi. Baiklah, kita lanjut lagi nanti warga setelah yang mau lewat berikut ini. Kita tunggu koleksi lagu dari Bunda Yuyun Perumnas Tampar-Ampar sesaat lagi warga.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
6: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
7: Iya, Kak. Bentar.
6: Cepat, udah telat.
7: Helmnya mana, Kak?
6: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
7: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
4: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
8: 888.

Baiklah warga, masih menemani hari libur Anda untuk hari ini. Kita masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Kita ke Lombok Tengah warga. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat mencanangkan gerakan menanam cabai di halaman sekolah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional warga. Keterangan ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Lalu Setiawan di Lombok Tengah Sabtu. Ia mengatakan inovasi gerakan tanam cabai di area tanah kosong di sekolah dilaksanakan di semua sekolah dasar atau SD maupun sekolah menengah pertama atau SMP dalam rangka memberikan pembelajaran bagi peserta didik dan mengantisipasi kenaikan harga cabai yang terjadi setiap tahun. Program ini merupakan kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan atau kolaborasi organisasi perangkat daerah atau OPD dalam upaya mendukung ketahanan pangan atau ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan untuk tahap pertama, program ini dilaksanakan di sekolah di wilayah Kecamatan Praya dan Praya Tengah. Setelah itu dikembangkan di 12 kecamatan di Lombok Tengah. Kemudian warga yang mengatakan jenis tanaman cabai yang ditanam ini memiliki varietas yang sangat baik sehingga ditanam langsung di tanah atau bukan menggunakan media tanam. Ia mengatakan untuk mendukung produksi gerakan ini, pihaknya melibatkan ahli tanaman cabai untuk memberikan pendampingan. Ia mengatakan melalui gerakan ini diharapkan harga cabai ke depan tetap stabil dan tidak lagi terjadi kenaikan harga yang dinilai memberatkan masyarakat. Target luas tanam dalam gerakan ini bisa mencapai 40 hektar karena melihat jumlah sekolah di Lombok Tengah hampir 600 sekolah. Berdasarkan data tahun 2025, produksi cabai di Lombok Tengah mencapai 18.643 kuintal per tahun dengan luas panen 263 hektar. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com kami hadirkan pagi ini.

0: Isla, masih di hari Ahad Anda. Carmilla masih bersama warga dan Bunda Yuyun sudah siap cantik di studio. Kalau gini dandanannya aja pasti mau pergi kondangan kayaknya nih warga.
1: Enggak, ya. Baru pulang jualan ini.
0: Kalau pakaian olahraga habis kiss mungkin ya, atau jalan-jalan sehat.
1: Tadi udah ngaji paginya Mbak Hana, langsung jualan. Bakti jualan di Car Free Day tadi.
0: Masyaallah, luar biasa.
1: Mau pulang, balik mampir. Mampir.
0: Ini jangan-jangan jualannya yang dibawa ke studio ini. Oke, arah baik kalau alu hotel Bunda Yuyun nggih. Masyaallah, sama Mbak Pen ya.
1: Iya.
0: Di Car Free Day.
1: Ya, bantu banget.
0: Kalau Car Free Net jualan juga?
1: Insyaallah jualan tetap.
0: Masyaallah, luar biasa ya. Begini kalau wanita-wanita yang terbiasa pegang kepeng warga.
1: Memanfaatkan banget. Kita harus bisa memanfaatkan ya peluang yang ada. Alhamdulillah kita sudah diberi tempat oleh wadah, oleh ke Pemda. Alhamdulillah kita harus mensyukuri, manfaatkan ya.
0: Iya, semuanya butuh cuan soalnya.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Iya, kabarnya udah pasti baik ya Bunda ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baiklah, udah ngaji, udah jualan, sekarang nyanyi dulu nih. Lagunya apa hari ini?
1: Nah, kita mau coba suara anu apa namanya? No? Nikardila yang tapi di remix ya.
0: Iya, boleh.
1: Mudah-mudahan bisa ya.
0: Pasti bisa.
1: Sudah. Tapi enggak mau mana yang bagus sih ini. Mana-mana sudah ya.
0: Nggih, penyanyi serba bisa.
1: Ada.
0: Ya. Yes, astagfirullah. Gimana ceritanya MTQ kemarin ya Allah? Dua kali saya ke sana, dua kali ketemu Bunda juga.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa dipakai.
0: Alhamdulillah.
1: Gabung dengan anak SMA kayaknya masih anak. Jadi
0: enggak ya kena
1: tertua.
0: Dandanannya juga ya Allah cantik. Masya Allah, luar biasa ya MTQ ke-31.
1: Alhamdulillah sukses.
0: Mem bedait kancing Mbak Patin.
1: Alhamdulillah. Yang tidak terduga. Gimana ya?
0: Nunggu di dalam kemarin tuh Bunda.
1: Kemarin kan kita tunggu keluarnya, tetapi tidak bisa itu kan dijaga oleh Pol PP, polisi dan sebagainya. Terus begitu turun, begitu dia selesai nyanyi. Patinnya nyanyi, ada orang desak-desakan di depan pintu. Terus, ayo, saking banyaknya, antri lima katanya bapak itu. Oh ya, saya tunggu deh antri lima. Ada, akhirnya bisa lolos masuk. Langsung saya saya yang nyanyi langsung saya bilang inilah mau nyanyi antusias sekali bagusnya Patin itu
0: ya?
1: Ramah sekali beliaunya
0: ya,
1: ramah mana masih gak muda. Cewek masih muda ramah pantas jadi artis
0: ya Allah,
1: artis favorit teladan. Terus dia kan tidak pernah buka jilbab juga kan selama nyanyi dari dulunya itu betul. Makanya alhamdulillah. Makanya kemarin pikirnya kok Patin yang diundang apa kelebihannya Patin kan ini MTQ gitu pikir
0: kan
1: saya.
0: Lagunya banyak yang religi.
1: Ternyata lagunya banyak yang Erik. Saya taunya itu cuma itu. Memilih setia sama dia saja.
0: Sudah. Baiklah Bunda sudah siap lagunya. Salam-salam dulu sila buat fans Carmilla.
1: Untuk fans Carmilla, salam kenal bagi yang belum kenal, yang sudah kenal semoga kita bisa bertemu di darat. Terus untuk Bu Atun, mudah-mudahan sembuh.
0: Semangat sehat Bu Atun.
1: Selalu pendengar nanti setianya Carmilla Ibu.
0: Nanti kalau udah sehat kita karaoke di studio.
1: Iya, sama ajak besok Bu Atun sama abangnya. Nggak pernah dimatikan katanya Carmilla kalau beliau nih kayaknya terus-terusan siap. Makanya kalau mungkin dikasih pen teladan mungkin beliau. dari dulu sebelum dia beliau sakit nih Ibu Ana, Mbak Ana.
0: Siap.
1: Nggih, terus untuk Bu Hajah Seri juga penggemarnya Mandalika sama abangnya, Bu Titin sama abangnya Pak Yudi, Bu Erlandini, Bu Hajah Erlandini sama suaminya baru-baru pulang dari Tanah Suci. Mudahan mabrur Bunda.
0: Amin.
1: Sampai ketemu lagi besok kita di sekolah. Mbak Bunda Imi juga semoga masih setia mendengarkan suaranya Mandalika.
0: Banyak kalau bejahit jadin tahu Jukembembe.
1: Sambil mendengarkan nggih. Dan semua untuk papunya Andin sama Alipi mudahan sedang mendengar.
0: Siap.
1: Semua untuk warga-warga Mandalika selamat mendengarkan, semoga sehat selalu, sukses dunia akhirat, sehat lahir batin. Amin. Oke, okay. Okay, itu aja.
0: Silakan jinglenya okay. Kalau begitu, Bunda.

0: Persere ini.
1: Luar biasa Bunda Yu, yang semua genre lahap semua ya. Religi udah kan bisa. Dangdut juga oke, Mars MTQ pun ya Allah keren luar biasa. Teman berapa kemarin di Mars MTQ Rike Bunda?
0: 99 Asmaul Husna.
1: Nama kelompoknya?
0: Gita Bahana Tastura.
1: Gita Bahana Tastura.
0: Yeah. Sampai nasional ada Gita Bahana Tastura itu. Kita Gita kabupaten Bahana. Terus provinsi ada.
1: Yang kemarin yang kabupaten.
0: Ya, yang kabupaten Gita Bahana Tastura kabupaten ya. Lombok Tengah ya.
1: Coba dong contohin sedikit Mars MTQ.
0: Masih ingat enggak ya?

0: Nah, itu seperti itu.
1: Itu yang kemarin pas di ballroom kan pengukuhan dewan juri, kan nggak ada Mars MTQ-nya ya, diprotes sama Pak Gubernur.
0: Oh, harus ada katanya.
1: Makanya di pembukaan penutupannya Mars MTQ.
0: Iya, seperti itu.
1: Baiklah Bunda, kita tunggu lagu berikutnya ya.
0: Siap,
1: di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Boleh duduk di situ Bunda sambil kita nunggu temui sak lainnya. Boleh juga pilih lagu dangdut atau lagu popnya berikutnya, boleh. Kan enggak masak di rumah.
0: Sudah tadi kebetulan. Tadi malam sudah pergi ada acara, terus ada bawa banyak, ada andas banyak. Bawa awon-awon.
1: Berkah. Roh haji biasa.
0: Enggak ada. Kebetulan ada, kita pergi ke pemancingan.
1: Oh, iya iya iya.
0: Ada keluarga punya pemancingan, terus
1: sambil mancing sambil bakar ikan. Oke, boleh kita tunggu lagu selanjutnya ya buat Bunda Yuyun ya. Kita kembali lagi warga di Carmila setelah yang satu ini. Yang mau disapa-sapa boleh ngacung ya di WhatsApp kita di 081 75 70 7684. Warga juga boleh kirim voice note-nya kalaupun warga domisilinya di luar daerah atau luar negeri ya. Baiklah, kita kembali setelah yang satu ini.
2: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 707 684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Saya nama Busri Lestari, alamat RT5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: zamanane milih teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Baiklah, mari kita lanjutkan kembali warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Masih bersama Bunda Yuyun untuk hari ini. Libur sekolah, alhamdulillah agak mola-mola idap ibu bapak guru warga ya. Libur sampai tanggal berapa Bunda?
1: Masuknya tanggal 20 besok,
0: 20 Juli.
1: Ya, ya 3 Allah. Minggu kita libur.
0: MBG.
1: Libur juga.
0: Iya libur juga.
1: Memang kan? Udah dari kemarin udah berapa hari juga
0: Oh, terakhir berarti Sabtu kemarin
1: masuknya
0: bagi rapor.
1: Iya, iya, kemarin.
0: Oh, berarti masuk. Cukup panjang ya jadinya ya.
1: Iya.
0: Kalau Aruna masuknya tanggal 14, 13, 14.
1: Sekolahnya di mana?
0: Juluan lagu libur.
1: Oh. Beda berarti. Mungkin samaan jadinya. Samaan waktunya.
0: 20 Juli ya, lumayan.
1: Ini masuk tapi mungkin biasanya cepetan ya Mas.
0: Beda-beda.
1: Cepetan bagi rapor, cepetan masuk gitu. Mungkin makanya samaan, mungkin sama jumlah harinya mungkin
0: liburnya. Pada doang tapi tanggal startnya yang beda ya. Oke. Nah, dibisikin nih sama Bunda Yuyun lagu berikutnya adalah
1: Coba Wajah Kekasih.
0: Wajah-wajah kekasih itu Siti Nurhaliza.
1: Iya.
0: Baiklah, saya mau kita calling coba. Dulu nih pengantin baru Bunda.
1: Siapa itu?
0: Ratna Inanzaki.
1: Ayo, mari. Terus dia terundang nih.
0: Nah, biar datang balin pengantin.
1: Alhamdulillah, selamat. Semoga kita dapat diundangan ya.
0: Yang kedua ini.
1: Enggak apa, harus dirayakan berapa.
0: Betul, niki ledayen balin semamen kakak tiang le dusun nyanggi ya Randesa.
1: Biar menike.
0: Jane Priye.
1: Oh, lumayan jauh.
0: Ya, selamat ya buat Ratna Inanzaki buka bendang ya.
1: Anggi selamat, semoga samawa langgeng sampai ajal menjemput.
0: Iya, ini yang terakhir pengkali jari sehat
1: Unim Butterfly
0: ya. Oke, ini juga ada Pak Hasan apa Ina Ebon ini ya. Selamat pagi aja. Yang ada di Rarang Selatan siap mendengar katanya. Bagus suara ibu iku
1: mudah-mudahan benar, amin. Kata adalah doa.
0: Mudah-mudahan terus membaran karena niki penyanyi Lombok Tengah
1: Kebetulan balik di Lombok Tengah dari kenaan lagu ndek penyanyi nuna. Penyanyi kelas Mandalika.
0: Penyanyi sekaligus ibu guru ya. Oke, selamat pagi aja buat Inaan Majid, Amaan Majid. Tohaneh diktononik ke kulingan soalnya nih saya jaga WA ya. Saya buka bendang lalu basen. Iya sudah. Silakan Bunda kalau udah siap lagunya yang kedua ini. Kita sudah nunggu kembali nih. Oke, cek sound dulu kembali jinglenya.
1: Jingle lagi ya.

0: Baiklah, sudah dua genre dangdut yang belum ya.
1: Iya, kok lagi?
0: Sekali toko, 2-3 pulau terlewati.
1: Ya Allah, mana nih? Yang lain-lain, silakan datang dong. Bantu.
0: Iya, sudah.

0: Oke, jalur telepon. Jangan karena ada Bunda Yuyun di sini dan harap pada bari ngerontok. Silahkan Bunda, Bunda Hani ya, di Pengadang, kembaran saya, nama ya. Bajang Aden mana, silahkan ya, bisa dicoba kembali. Teman-teman di PWI juga, Persatuan Wartawan Indonesia, yang kemarin juga udah pada dilepas untuk bertanding olahraganya gitu warga ya. Di Lampung kalau nggak salah. Itu salah satunya yang dilombakan juga lomba karaoke.
1: Eh, kenapa enggak ikut Bana?
0: Tidak.
1: Siapa pelatihnya? Udah ikut Tano, ikut seleksi enggak?
0: Ndek.
1: Coba
0: dari ikut supporter seleksi doang.
1: Terus yang ikut siapa aja?
0: Ada teman-teman cowok yang ikut.
1: Dari ibu-ibu Lombok Tengah, Lombok Tengah.
0: Dari Lombok Tengah.
1: Oh, perwakilan Lombok Tengah,
0: PWI.
1: PWI per kabupaten. Oh, mantap.
0: Dikirim ke Lampung.
1: Terus yang bayar kan transportasi PWI. Oh,
0: mungkin dari PWI
1: atau?
0: Iya.
1: Oh, mantap. Kenapa enggak ikut Bana?
0: Ada sekitar 8 orang yang berangkat.
1: Sayang.
0: Pokoknya
1: berapa,
0: selamat berlomba deh teman-teman PWI.
1: Berapa
0: Balu mendek salah.
1: Oh, 8
0: teman-teman
1: orang.
0: Cowok-cowok semua.
1: Terus ya, olahraganya apa aja?
0: Olahraga kurang tahu ya, belum buka lagi update yang lain. Pokoknya ada karaoke-nya.
1: Karaoke-nya kenapa, Bana? Ih, tapi tidak ada yang
0: saya
1: di sini ya.
0: Saya demam panggung saya.
1: Nanti dikasih bawa drag.
0: Gak bisa lihat orang saya mau berbunyi. Harus latihan apa namanya, public speaking apa?
1: Public speakingnya udah mantap kalau public speakingnya.
0: Latihan depan kelas ya. Sama kayak Bunda kalau depan kelas kan.
1: Juara, juaranya.
0: Juaranya
1: karena merasa paling pintar di sana. Berarti nanti kalau nyanyinya itu menganggap diri paling pintar.
0: Oh, iya,
1: biar tampilan.
0: Harus ada rasa sombongnya.
1: Iya, ada
0: gitu
1: rasa
0: ya,
1: sombongnya sedikit.
0: Menumbuhkan rasa percaya diri kan?
1: Itu. Paling enggak kalau saya sih sebelumnya itu bismillahirrahmanirrahim. Ih, pokoknya sebelumnya itu tampil itu bismillahirrahmanirrahim, mudahan dilancarkan, mudahan. Lah itu aja Mbak Ana. Jadinya insyaallah nanti sepertinya didorong mulut untuk terbuka.
0: Ditolong sama doa ya.
1: Ditolong sama doa, alhamdulillah.
0: Baiklah, kita sudah di sesi kedua mau jam 11:30 nih warga. Dan kita masih tunggu temuinya Carmilla untuk hari ini. Jalur telepon juga masih siaga untuk siang hari ini warga. Okay. Baiklah, jangan kemana-mana dulu. Yang ini kita peliwat dulu, masih di Carmilla hari ini.
2: Pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Hey bro.
6: Eh kamu John, abis dari mana ini?
5: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
6: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
5: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
6: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
5: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
6: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Dapatkan Tetes Mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita ke ITDC warga, tetap melibatkan UMKM di ajang MotoGP 2026 tetap menjadi prioritas. Dan informasi lengkapnya, Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC menyatakan pelibatan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada ajang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika 9-11 Oktober 2026 tetap menjadi prioritas guna memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka di Lombok Tengah NTB Sabtu kemarin menyatakan Pertamina Grand Prix of Indonesia merupakan ajang bersama yang melibatkan dukungan dan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, BUMN, sponsor, komunitas motorsport, pelaku industri pariwisata, UMKM hingga masyarakat lokal. Ia mengatakan kehadiran ajang ini tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi, namun juga mendorong lahirnya berbagai talenta dan pelaku industri yang tumbuh bersama perkembangan ekosistem motorsport dan pariwisata nasional. Selain memberikan dampak ekonomi, ajang ini juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal sebanyak 3.000 tenaga kerja terserap pada berbagai sektor pendukung. Ia mengatakan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai tuan rumah tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada penyelenggaraan 2025, Pertamina Grand Prix of Indonesia berhasil menarik 140.324 penonton dan menjadi salah satu ajang olahraga terbesar di Indonesia. Sebagai bagian dari persiapan menuju Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, ITDC bersama MGPA telah menindaklanjuti berbagai evaluasi dan pembelajaran dari penyelenggaraan sebelumnya ke dalam program peningkatan kualitas operasional yang mencakup tidak hanya area sirkuit tetapi juga kawasan The Mandalika secara keseluruhan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.

0: Kita lanjut yuk warga, lanjut perjalanan Carmila karaoke Minggu Mandalika setengah 12 ya.
1: Yeah.
0: Bunda Yuyun masih di sini bersama kita warga. Udah ada dua lagu tadi, ada Bintang Kehidupan, yang kedua juga sudah ada lagu Wajah-Wajah Kekasih, yang ketiga ini ada yang request Bunda.
1: Oh iya.
0: Kehilangan Malaysia Lima Atungan COD.
1: Alhamdulillah suara saya terdengar sampai Malaysia ya Mbak Hana.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: mudah-mudahan
0: luar
1: tidak
0: negeri.
1: Mudah-mudahan tidak sakit telinganya. Siapa namanya Mbak Hana?
0: Pak Suryaya.
1: Pak Surya Yaya disuruh menyanyikan, oh mau request lagu Roma Irama Kehilangan.
0: Mm-mm.
1: Mudah-mudahan yang merasa kehilangan sudah ditemukan sekarang.
0: Okay.
1: Mudahan suara bisa, mudah-mudahan bisa. Mm-mm. Saya usahakan.
0: Pokoknya
1: bisa.
0: Pak Surya ya, karena di sana lagi musim durian, kita tukeran ya.
1: Iya. Yeah. Manu-manu ambu nanti, Ibu Ana. Bisa dibawa enggak baunya ke sini aja?
0: Bisa kirim duitnya.
1: Ya. Ah iya.
0: Kalau di sana per kilonya 14 ringgit Malaysia ya, katanya kemarin Mas Gambek di situ lagi musim warak sedomong, coba jauhun Bunda.
1: 14 apa?
0: Tapi niki fotonya.
1: Wow. 14 apa? 14 dolar, 14
0: ringgit
1: apa? Ringgit
0: Malaysia.
1: Yang seberapa itu? Yang segitu, semobil
0: sekilo,
1: itu.
0: Sekilo katanya.
1: Oh, sekilo lu mungkin. Kalau di sini berapa itu? Kalau
0: 14 kali 4.000 apa 5.000 sekarang satu ringgit ya?
1: 60.000 berarti mahal
0: ya,
1: lumayan, sih.
0: Ya.
1: Tapi mungkin ya durian yang enak, durian yang enak, durian kayak durian Bangkok.
0: Durian OIO apa arahan warga enggak paham juga.

0: saya. Pokoknya duren wah aneh ya.
1: Iya. Dit kanggo pemelet batur, Pak. Iya. Sila mod ndedau tekirim anjaman merabasin bahana tadi.
0: Ambu-ambu.
1: Yang merah-merah.
0: Ya Allah. Nggih, sila kita COD lagunya dulu warga ya yang kehilangan Niki Bunda Yuyun yang tampil warga. Nggih. Siap langsung deh Bunda.
1: Tanpa
0: tadi Bu Atun telepon ya.
1: Iya. Tetap memantau, sedang memantau dengan abang tersayangnya. Semoga tetap rukun, amin. Bunda sama abang tersayang sama keluarga semua. Semoga segera pulih kesehatannya Bu Atun. Gi, semangat, amin. semangat. Bu Atun pasti bisa.
0: Siap. Gih. Silakan Bunda.
1: Gi.

0: Iya, terima kasih. Oke, keren. Iya. Mas Surya ya, udah diterima lagunya ya. Ya.
1: Tinggal apa Mbak Ana?
0: Tinggal 20 menit lagi kurang lebih.
1: Tinggal ya, Bang ya, Pak Yaya maksud saya.
0: Tinggal bayar ongkirnya ya.
1: Iya, tadi lupa Mbak Ana, untuk murid-murid saya yang di SMP 2 lupa. Dulu juga katanya pendengar setianya Mandalika. Sudah sedengar ibu nyanyi katanya. Lupa namanya, tetapi Mudi Koling lupa namanya. Pokoknya
0: yang
1: semuanya
0: yang dua orang yang dedar-dedar.
1: Oh, yang dua orang untuk Meli ya? Baru-baru kelas, mau naik ke kelas 9, mau kelas 3. Sekarang Meli di Sumbawa, mudahan masih mendengarkan Radio Mandalika, balik ke kampung Mudi besok. Kalau udah masuk sekolah mungkin balik lagi. Untuk Mbak Alisa juga mudahan masih mendengarkan Radio Mandalika. Ya, Bu tunggu sini atau minggu depan. Minggu depan boleh ke sini ya.
0: Oke. Ada Bang Yah Piah yang ada di Melaka Malaysia juga, selamat siang, masih di sini juga ya. Mantap, semua serba bisa menghibur kita di rantauan. Ya sudah. Oke. Okay.
1: Mungkin yang orang-orang Malaysia mungkin mau lagu Sasak mungkin kan.
0: Iya boleh.
1: Hai, tapi enggak bosan ini, masa saya sendiri.
0: Bareh duet menuju Bunda. Iya.
1: Uli itu
0: Sasak
1: aja.
0: Sasak bisa.
1: Uli itu aja.
0: Uli
1: yang apa mana? Namanya yang anak-anak.
0: Oh, besuruh Uli.
1: Iya, kita mau suruh pulang ini yang dari Malaysia yang jauh-jauh ini. Jangan lupa. Jangan lupa istri tercinta di rumah. Iya ya. Jangan merari-merari di sana, kasihan. Ayang-ayangnya setia menunggu di sini, jangan larak lirik. Jangan hanya kirim uang saja katanya yang mana ya. nanti mau ngomong. Jangan. Ingat.
0: Boleh.
1: Kita mau nanti kita nyanyi Besuruh Uli aja dah.
0: Siap. Kalau begitu Besuruh Uli sesaat lagi Uli. Warga. Pesan tiket jangan lupa paspornya juga ya. Sesaat lagi warga.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker. Kereng londong atau sarung lontar salainu, tebaruan nani si guntur teker. O londo, o saruno, mana kena saru sarung ini dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru sata paran-aran guntur teker no, iya lontar marasalai, iya wah. Kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Tampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba Bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah.
3: Biar hidup berkualitas,
5: Kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
6: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
5: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
6: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
7: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
2: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sebelum kita ke lagunya Bunda Yuyun selanjutnya, warga Nggi, pilihannya lagu Sasak Besuru Oleh. Warga, disiapin dulu lagunya. Kita ke informasi dari dunia internasional. Warga, ini update dari antaranews.com untuk hari ini. Ya, warga Mandalika, kabarnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump Sabtu menyatakan bahwa militer Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, warga. Dan hal ini diungkapkan Trump melalui platform Truth Social. Trump menyebut serangan tersebut sebagai respon atas tindakan Iran yang menurutnya kembali melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump juga memperingatkan bahwa Washington dapat mengambil langkah militer yang lebih luas apabila situasi terus memburuk. Sebelumnya, media Iran melaporkan terjadinya serangan di Pulau Qasem dan di dekat kota Sirik serta di sekitar kota pelabuhan Bandar Elengeh di bagian selatan negara tersebut. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi telah menyerang sejumlah target di Iran sebagai tanggapan atas dugaan serangan Iran terhadap sebuah kapal niaga yang melintasi Selat Hormuz. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini.

0: Baiklah warga, kita masih ada 10 menit lebih ya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Untuk hari ini, Bunda Yuyun udah siap lagu Besuru Ole versi lagu Sasak julu Niki Wargi. Nggih, kita sapa dulu Pak Haji Esun, jempol-jempol doang Pak Haji Esun ya. Oh, mana suaranya? Ntar jempolnya anu lagi warga. Pak Suparlan Hadi yang ada di KLU juga selamat siang ya. Saya Suparlan Hadi dari Gangga, tolong di calling saya di acara Carmila. Terima kasih Mbak Hana. Oke, siap. Pak Suparlan Hadi yang ada di Gangga KLU ya. Ini juga ada bapaknya Firly. Wow, rujak mangga, mangga mangkel, malik mah kembali yang bapuan Firly.
1: Bi tahun makin, bi tahun makin bapuan Firly masih di luar
0: Pelangi.
1: Daerah.
0: Di Gang Pelangi,
1: oh,
0: Tengari.
1: Oh, udah pulang.
0: Oh, lagi pulang. Kemarin ketemu Cak Ari saya bapaan Firly, oh, beli sate. Iya wah julu aneh akun dek mau hadir nyikek M nian warga. M nu males sering jawaban. Lagi di rumah Niki Bunda, ya penuh pada buah pawan bapaan Firly
1: ya.
0: Iya
1: mungkin itu mangganya banyak mungkin. Oh,
0: iya penuh manggaan plek-plek lulu nendah. Tahu aja orang punya mangga saya.
1: Orang nggak besar pohonnya.
0: Nggak, soalnya sering lewat.
1: Iya.
0: Selain mangga ada buah nyiur juga di situ warga ya. Dan kawan-kawan. Ya sudah, kalau nggak hadir hari ini, minggu depan insya Allah bisa merapat ke sini ya buat bapaknya Firly ya. Oke Bunda, udah siap lagu Besuru Ole?
1: Iya, kita coba Mbak Hana, kasihan sama yang menanti. Yang menanti abang-abangnya di
0: ole,
1: ya. Udah kelamaan di sana ya, pulanglah dulu. Nanti balik lagi.
0: Sambung kontrak.
1: Ya, sambung kontraknya dulu ya.
0: Ya sudah. Aneh mana
1: kita nyanyi lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Anu lagi.
0: Langsung lagi. Ke Bunda, bonus.
1: Langsung bonus ya.
0: Silakan.
1: Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: mau ketawa meni ida dek kujang beng lalu
1: demen be terima cek lagu
0: angkat din cek doang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.

0: Aku ketawa mana idap ndak ku cabe melalu ndak tahan.
1: Oke, ya Allah. Menghayati gati Bunda Yuyun ya marana wah tebelin lalu apa.
0: Dengar ceritain batur Mbak Hana, curhatan-curhatan batur pria kendengan muk takut ternyata pun satu-tulik itu setia sama kamu jadi kembe-kembe Mbak Hana ndak apa. Tapi kasihannya nanti nikah lagi itu mana nikah mana uangnya hilang lagi ndak ada. Kalau uangnya ada terus dia hilang ndak apa-apa lagi ya, daripada kan daripada. Tapi ini uang tidak ada, dia juga ndak ada. Iga main mu anak akan baru-baru basun kariari ya Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak terjadi pada anak cucu kita. Ya, teman-teman yang masih di jauh, masih jauh di rantau, sila, sila, sila. Ingat, ingat yang di rumah masih setia menanti.
1: Nah, itu dia pesan dari Bunda kita ya. Oke, Bapak Firly salam buat Bunda Yuyun. Firly udah daftar ke SMP 2 Praya. Mohon dipantau Bunda.
0: Iya, iya, iya. Bisa nyanyi enggak? Biar nanti, biar kita ajak ke sini.
1: Di dengah di sekolah ya. Oke, terima kasih buat Bapak Firly ya. Bunda, ada lagu masuk nih terakhir nih.
0: Sila, sila, sila, sila.
1: Oke, saya dari pamit juga. Nggih, terima kasih Bunda udah meramaikan
0: sama-sama kami hari ini. Nggih, terima kasih sama-sama.
1: Cukup banyak koleksinya yang keluar ya. Ya, luar biasa, energik banget Bunda kita ini ya.
0: Baiklah, masih diberi kesehatan.
1: Thank you Bunda, hati-hati di jalan.
0: Sama-sama,
1: mobil apa motor. Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat warga Perumnas Tampar Rampar.
0: Insyaallah siap. Oh, di sini aja pakai. Oh, mamanya Pina. Mamanya Pina lupa saya, bapaknya Pina di Perum.
1: Oke, selamat siang aja ya.

Baik, kita sudah di penghujung Carmilla untuk hari ini. Oke, terima kasih. Dan buat Mi Tami, lagunya sudah masuk ya untuk hari ini. Tapi kali ini yang wakilnya adalah Bayi Yasmin. Katanya bentar lagi mau KKN di Gangga KLU. Ya Allah, kejauhan. Ya sudah, mudah-mudahan sukses ya, sehat-sehat sampai nanti selesai KKN-nya ya, susun skripsinya. Pokoknya dilancarkan ya. Baiklah, lagunya sudah masuk untuk hari ini Bayi Yasmin. Mbak Yasmin apa siapa nih Mi? Kok yang ada ini ntar dulu.

borongan lagu Epita Malam bi jaga lain anu album maksa anu warga dengarkanlah laguku suara isi hatiku. Ya sudah, kita tempes aja kalau begitu. Tadi bukanya sudah Rita Sugiarto, sekarang nempesnya kita pakai Rita Sugiarto juga boleh ya. Kangguin wahane warga ya, maaf kalau ada salah kata. Minggu depan kita tunggu semuanya all di sini di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika ya, bulan depan. Kalau minggu depan mah udah bulan Juli, insyaallah warga ya, semangat baru bulan Juli. Ana pamit nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Baik warga, masih terus menemani Anda. Kali ini kita sudah geser ke Bursa Musik kita Mandalika, menemani rehat siang Anda. Kita ke informasi lainnya warga, kali ini dari dalam negeri, dari Jakarta warga. Informasinya, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Lee menyatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Menaker dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital. Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenaga kerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital. Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek, online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital. Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan. Lebih lanjut, Menaker juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garing PUU 21 garing 2023. Ia pun mengajak Serikat Pekerja Buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk siang hari ini menemani Anda di Bursa Musik kita Mandalika. Kita ke Felix, warga yang satu ini gereja tua.

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosa."

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bursa musik kita.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tex.
1: 88 FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
4: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Musik Kita.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair. Bursa musik.

0: Pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang harap manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus. Alus malik anda kuat anda. Gama. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya. Aku kane ku tawang. Gama ina piran-piran pe beli kereng. Ndak lupa merek sarung cap lontar. Cap lontar mulana bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang saara lontar no sarung cap lontar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roh ya ke angku saaran sarung cap lontar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung cap lontar. Ndak pe keli dua gin belia saran sarung caplontara.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa, musik kita.

0: Kabar gembira untuk Anda yang memiliki gangguan pencernaan seperti mah dan GERD, karena kini telah hadir Madu Vita GERD, ramuan tradisional yang terbuat dari bahan alami seperti madu murni, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, ketumbar, kayu manis, dan mengkudu. Madu Vita GERD aman dikonsumsi oleh pria dan wanita, sangat berhasil untuk menyembuhkan gangguan pencernaan seperti mah, GERD, perut mual, dan perut kembung. Cukup 3 kali sehari, 2 sendok makan, rasakan khasiatnya. Jangan lupa, gangguan pencernaan seperti mah dan GERD, minum Madu Vita GERD. Sudah terdaftar di Badan POM RI, tersedia di radio kesayangan Anda ini. Vita GERD, produksi CP Nutrima Sehat Alami.
1: 88 Mandalika FM.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Jadikan 10 Muharram bukan sekedar penanda kalender, tetapi titik balik untuk memperbaiki ibadah dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Asyura.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.

0: hari ini, di mana kita ketemu sama Sobat RDI yang juga mendengarkan di radio-radio jaringan. Karena kamu juga pastinya tetap terus bisa memantau 10 lagu paling sadis di Radio RDI Jakarta, di mana selalu ada lagu yang masuk, ada lagu yang keluar juga, ada yang naik, ada yang turun, ada yang stabil juga. Pokoknya pastiin terus kamu bisa selalu mendukungnya, karena memang lagu-lagu yang masuk di chart sadis adalah bagian dari lagu-lagu yang selalu di request juga sama Sobat RDI. Oke, ini buat kamu tahu juga ya, bahwa ternyata di minggu ini ada satu lagu yang harus keluar nih. Siapakah lagu yang harus keluar dan siapa juga lagu yang ternyata masuk kembali di chart sadis di minggu ini? Setelah 11 minggu ada di sadis ya Sobat RDI. Nah, lagu dari King Nasar seperti Mati Lampu yang versi terbaru atau new version ini harus keluar. Tapi tetap dong, namanya King Nasar, kita akan terus menunggu dari hasil karya-karya terbarunya. Kalau yang terbaru di posisi 10, ada siapa ya? Kamu penasaran? Sama, Aina juga penasaran Sobat RDI. Kita langsung aja sama-sama lihat, ini dia di posisi 10.
1: Nomor 10 di sadis.
0: Di posisi 10 kali ini, selamat ya yang baru datang nih dan juga ternyata luar biasa. Kemarin tuh Aina sama Indra baru aja bikin video melihat dari atau reaction ya dari video klip terbarunya Lesti. Nah, Kura-kura Dalam Perahu, kamu udah pada lihat belum di Instagram? Ada tuh postingannya, pasti nih ya udah lihat ya. Ya, ini pada di posisi 10 kali ini ada Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Lagu ini baru juga dirilis di tanggal 17 Juni 2026, ciptaan dari Adibal. Dan yang pastinya ini peribahasa dari yang berarti pura-pura tidak tahu gitu maksudnya ya. Nah, ini dia Kura-kura Dalam Perahu di posisi 10.

0: Gadis nomor 9.
1: Ya, kita masih lanjut lagi di Sadis Dasa Dangdut Reksis. Di posisi 9 langsung aja yuk. Kita bahas ya Sobat RDI. Kali ini ada dari Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Baru banget ya minggu kemarin masuk di chart Sadis. Langsung dong. Sekarang naik satu peringkat ya Sobat RDI. Jadi kalau mengingat juga bahwa lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ini pernah hadir di tahun 95 ya. Kemudian sekarang ini coba dinyanyikan kembali oleh Cici Paramida dengan pastinya nuansa yang berbeda, kemudian juga tampilan video klip yang lebih seger banget, dan juga tetap ya gak meninggalkan ciri khas dari lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ini. Makanya sampai sekarang pun lagu ini masih terus disukai. Kamu juga kan? Langsung aja, ini dia Cici Paramida di posisi 9. Number 9.

0: Sadis 8.
1: Lagi bareng Aina Tita di Sadis dan sedang Dota Exist, kita ke posisi 8 yuk. Pengen cepet-cepet aja posisi 1 ya, sabar. Kita baru mulai ya. Baiklah, sekarang di posisi 8 kali ini Aina punya salah satu lagu juga ya yang masih jadi jadi lagu yang dipilih sama Sobat RI, bahkan setiap harinya selalu di request juga di program Indo banget ya. Ada trio Macan yang harus turun nih Sobat RDI. Padahal minggu lalu di posisi 5, sekarang di posisi 8. Lah, ngapa trio Macan? Ya udahlah ya, kasih paham bos. Bos, kasih paham nih bos.
2: Ngapa?

0: Gagak Macan di posisi 8. Luar biasa banget lagu ini. Masih terus ya kan digemarin sama Sobat RDI semuanya. Jadi kita masih terus dengerin program Sadis Dasa Dangdut Tereksis bareng sama Ina Tita dan Sobat RDI juga yang masih terus setia dengerin. Nah, seperti biasa dong, sebelum kita lanjut lagi nih ya Sobat RDI dengan lagu-lagu yang ada di posisi 1 gitu ya kan. Terus pokoknya kita dari 10, 9, 8 dan selanjutnya. Ya seperti biasa nih, Aina harus kasih info kabar dangdutnya dari mana ya. Kalau kamu udah lihat juga nih di Instagram RDI ya Sobat RDI, itu biasanya kita ada yang namanya kabar eksis gitu. Nah jadi kalau misal kamu lihat juga ini nih ya, wah penampilan King Nasar belakangan ini sukses mencuri perhatian publik. Pedangdut yang dikenal dengan suara khasnya itu terlihat lebih langsing dibandingkan sebelumnya. Rupanya perubahan tersebut merupakan hasil dari program diet yang sedang dijalaninya dalam beberapa waktu terakhir. Meski berat badannya sudah turun dan juga penampilannya semakin fit, Nasar mengaku belum puas loh. Ia masih memiliki target untuk menurunkan berat badannya sekitar 7 kg lagi agar mencapai bentuk tubuh yang diinginkan. Ya ampun King Nasar, beda banget ini soalnya tampilannya. Ya udah deh, kita doain semangat dan konsisten ya dalam menjalani pola hidup sehat. Dan yang pastinya hal ini juga banyak menuai pujian dari para penggemar. Wah, tuh ya. Ada juga sih yang bilang katanya King Nasar tuh cocoknya gemoy. Bisa gitu ya netizen.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diproleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Nomor 7, Bisadis.
1: Oke, kita ke posisi 7 loh Sobat RDI. Kali ini kita punya dari Siti Badriah, Bikin Candu. Wah, kenapa turun ya lagu ini ya? Padahal minggu lalu ada di posisi 6, sekarang di posisi 7. Turun satu peringkat. Ya, dukung terus ya Sobat RDI.
2: Number 7.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu.

0: Sadis nomor 6.
1: Ya, kita udah masuk di posisi 6 Sobat RDI. Setelah tadi kamu dengerin dari Siti Badriah bikin Candu yang turun satu peringkat. Kayak itu keren ya sama Happy Asmara. Karena Happy Asmara minggu lalu di posisi 7, sekarang di posisi 6. Wow, dengan Kopi Dangdut Goyang Happyka. Jadi ini tuh jadi Kopi Dangdut ini yang dinyanyikan sama Happy Asmara baru banget dirilis ya kan di tahun ini, dengan koreografi Goyang Happyka yang ceria. Jadi tuh bisa ada perpaduan dengan Pikachu. Begitu.
2: Numbers.

0: nomor 5 di Sadis.
1: Ya, kita di posisi 5 loh Sobat RDI. Luar biasa banget ini. Satu lagu yang naiknya jauh banget ya, dari posisi 9 di minggu lalu. Sekarang ada di posisi 5, Denny Caknan, Negoro Angin. Sebagai lagu yang sering banget di request ya di program Indo Banget, kayaknya emang layak sih naik terus. Wah, jangan-jangan habis ini bakal ngegeser yang ada di posisi-posisi paling atas lagi. Ya udah, semua juga berkat dukungan Sobat RDI. Langsung aja kita dengerin Denny Caknan, Negoro Angin.
2: Number 5.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 081-906-765-640. Sekali lagi 081-906-765-640. Atau boleh juga menghubungi 0812-4670-1070. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Sadis nomor 4.
1: Ya, kita udah masuk ke posisi 4 ya Sobat RDI. Masih terus jadi pilihannya Sobat RDI nih ya. Dari minggu lalu ada di posisi 4 dan sekarang masih tetap, jadi gak bergerak gitu ya, gak kemana-mana. Niki Zia dengan Klub Dangdut Racun Skip Dulu. Ini juga jadi lagu yang memang sekarang ini pokoknya digemarin, karena gimana pun juga unsur hip hop dangdutnya ini gitu ya, yang emang masuk banget dan jadi ciri khas dari generasi sekarang atau Gen Z. Apakah itu kamu juga salah satunya yang menyukai lagu ini? Langsung kita dengerin aja. Number 3.

0: Ya, kamu masih lanjut lagi dengerin program Sadis dan Sadangdut Rexis bareng sama Aina Tita. Dan kita juga masih membahas 10 lagu sadisnya Radio RDI Jakarta. Kalau tadi terakhir kita ada di posisi 4, sekarang kita beranjak lagi yuk, lanjut ke posisi 3. Siapa di posisi 3?
1: Nomor 3 di Sadis.
0: Nah, kali ini di posisi 3 Aina punya lagu dari Darboy Gang X Bandito Show 86 dengan Kicau Mania. Lagu ini harus turun satu peringkat dari minggu lalu di posisi 2, sekarang ke posisi 3. Dan lagunya tiap hari selalu di request sobat RDI. Kicau, Kicau,
2: Number
0: Kicau
2: three. Mania.

0: Aduh, aduh.
1: Loh, kenapa Lin?
0: Perutku sakit banget nih. GERD-ku kumat, rasanya kembung, begah.
1: Wah, kamu ada sakit GERD ya? Ayo aku antar ke radio sekarang.
0: Loh, kok ke radio?
1: Iya, karena di radio ada madu Vita GERD. Herbal yang bisa mengatasi segala macam masalah lambung, seperti mah dan GERD. Jadi, ayo buruan ke radio.
2: Kabar gembira untuk Anda yang memiliki gangguan pencernaan seperti mah, GERD, perut kembung, mual, dan sakit karena asam lambung, langsung minum madu Vita GERD. Ramuan tradisional terbuat dari bahan alami seperti madu murni, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, kayu manis, dan mengkudu. Madu Vita GERD, produksi CV Nutrimas Sehat Alami, tersedia di radio kesayangan Anda ini. Madu Vita GERD, perut nyaman, aktivitas lancar.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya kak, bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana kak?
3: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
5: 88.4.3 FM.

0: Tapi gak apa-apa kok, asik lagi bersama saya Uut Permatasari. Asik goyangnya.
1: Sadis nomor 2.
2: Oke, kita ke posisi 2 Sobat RDI. So tadi kamu dengerin Kicau Mania. Kali ini Aina punya folia dengan baper. Aduh, ini baper ya. Ya kan, bukan lapar. Kalau lapar waktunya makan. Nah, lagu ini ada 9 minggu di Sadis dan naik Sobat RDI 1 peringkat dari minggu lalu di posisi 3, sekarang ke posisi 2. Tukeran ya sama Darboy Gang. Ya udah deh. Habis Kicau Mania berarti kita ke bapernya. Avolia di posisi 2. Number 2.

0: Oke, rasanya nih kalau kita udah ngebahas dari posisi 10 sampai posisi 2, mana tahu ada Sobat RD yang ketinggalan dengerin Sadis, harus diulang kan? Sabar, sebelum kita ke posisi 1, siapa jawaranya? Aina ulang dulu Sobat RD, simak ya. Tadi di posisi 10 ada pendatang baru Lesti dengan Kura-kura dalam Perahu. Kemudian di posisi 9 ada Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-lama. Di posisi 8 ada Trio Macan dengan Kasih Paham Bos. Di posisi 7 Siti Badriah Bikin Candu. Di posisi 6 Happy Asmara Kopi Dangdut Goyang Happy Kak. Di posisi 5 Denny Caknan Negoro Angin. Di posisi 4 Miki Zia X Klub Dangdut Racun Skip Dulu. Di posisi 3 ada Ndar Boy Gang X Bandito Sio 86 dengan Kicau Mania. Dan baru aja kamu dengerin posisi 2 Avolia dengan Baper.
1: Nomor 1 Disadis Dangdut Texas.
0: Iya, ini dia puncaknya yang ditunggu-tunggu sama Sobat RDI. Masih ada di Sadis 10 minggu ya, dan tetap ada di posisi 1. Masih sama seperti minggu lalu dengan Melly Lee, Tajamnya Karang. Nah, lagu ini emang punya tempat sendiri ya di hati Sobat RDI, dengan versinya Melly Lee yang juga tetap selalu di request bahkan di program Indo Banget, dan masih terus juga menduduki posisi 1. Dan juga buat kamu nih para fansnya Melly Lee, harus terus dengerin program Sadis Dasa Dangdut Reksis dan semua program-program radio RDI Jakarta. Selamat sekali lagi ya buat Melly Lee yang ada di tangga lagunya radio RDI di posisi 1 di hari Jumat ini. Terima kasih buat semua program director dan juga music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya di Sadis Dasa Dangdut Reksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia.
2: Number one, number one, number one.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Zamanane milinte aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau eli dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Jadikan 10 Muharram bukan sekedar penanda kalender, tetapi titik balik untuk memperbaiki ibadah dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Asyura.

Jadikan 10 Muharram bukan sekedar penanda kalender, tetapi titik balik untuk memperbaiki ibadah dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Asyura.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
3: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si Gitam. Hahaha, mulai nak nyandang. Aku awak penyampai ya. Apa-apa si kawih mulai nak sosok, mulai nak jeneng. Angkering, kering apa tiri sim kawih? Amak gewal, ulik lahir jangkirani, dek nuah berubah ruen. Hahaha, deman, kaya deman, kembim sal bungul gadi. Kering sama kawih niak arang, kering sarung cap lontar. Bungul, musai-sai kawih sarung cap lontar niak, bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah, ndik niak luntur-luntur, ada menaon. Eto, sak solah lalu setekena arang sarung cap lontar eto. Mulin jati sarung cap lontar eto. Macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kamera. Sampunan salah pilih, salah beli, iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawamud dunya bi arba'ati asya. Dunia akan menjadi kuat, dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh empat perkara. Jadi kalau desa yang kita diami ini ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kota yang kita tinggali ini ingin menjadi kota yang kuat, bahkan jikalau negara yang kita cintai ini ingin menjadi negara yang kuat, maka di dalamnya harus ada empat perkara, empat pilar-pilar utama yang menunjang tegak dan jayanya suatu negara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh ilmunya para ulama. Diakui atau tidak, kita berhutang jasa kepada para ulama. Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul, belum pernah mendengar suaranya, tidak menyaksikan mukjizat, tidak pula mendengar beliau membacakan wahyu. Kalau sekarang sedikit-sedikit kita kenal agama, mengerti halal dan haram, pandai memilah dan memilih antara yang hak dengan yang batil, tahu mana yang pantas dan mana pula yang tercela, kenal Allah adalah Tuhan kita, itu termasuk jasa dan perjuangannya para ulama, yang dengan penuh ketekunan dan keikhlasan, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari desa yang satu ke desa yang lain di daerah-daerah terpencil, naik bukit, turun lembah, kehujanan dan kepanasan, tidak digaji, tidak pula mendapat beras, ikhlas karena panggilan jiwa, seluruhnya tidak lain karena tanggung jawab kepada umat. Maka ulama adalah penerus risalah. Lebih dari sekedar penerus risalah, ulama adalah pewaris para nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warasati wa warasatul anbiya'." Riwayat Ibnu Adi dari Imam Ali karramallahu wajha. Artinya, para ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Para ulama adalah pengganti para nabi-nabi. Para ulama adalah warisanku dan para ulama adalah warisan para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alangkah tingginya martabat ini, alangkah luhur dan mulianya jabatan ini. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi jabatan yang tinggi, mulia dan luhur ini bukanlah satu jabatan yang tanpa resiko. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, kita tahu dari sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, tidak ada seorang nabi pun yang perjalanannya dalam mengembangkan risalah lurus dan bertabur bunga di kanan kirinya. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan, talangan, fitnahan dan sebagainya dalam rangka menegakkan risalah. Maka kalau ulama adalah pewaris para nabi-nabi, mereka juga harus berani dan bisa mewarisi sifat yang dipunyai oleh para nabi-nabi terdahulu dalam mengemban misi risalahnya. Kita tahu dari sejarah misalnya, Nabi Zakaria dibunuh oleh karena tidak mau menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksakan oleh rajanya. Nabi Ayyub alaihi salam dikucilkan oleh umatnya karena dianggap mengidap penyakit menular. Nabi Yusuf alaihi salam 9 tahun mendekam di dalam penjara karena tidak mau mengikuti bujuk rayu istri seorang pejabat tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di tengah kobaran api yang menggunung karena tegak melaksanakan tugas risalahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang lain yang merupakan cerminan betapa berat tugas mengemban risalah ini. Kalau para ulama adalah ahli waris nabi, mereka harus berani korban nyawa seperti halnya Nabi Zakaria. Mereka harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub. Mereka harus siap mendekam dalam penjara seperti Nabi Yusuf. Dan kalau perlu, mereka harus siap dibakar untuk tegaknya suatu risalah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan cuma sekedar bangga dengan gelar pewaris para nabi, tetapi akhlak dan perjuangan, tuntunan dan perbuatan malah bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi. Ini namanya ahli waris gadungan, atau cuma sekedar ngaku saja sebagai ahli waris, tetapi sama sekali tidak menjaga apa yang telah diwariskan oleh para anbiya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pindah dari contoh dari kehidupan para nabi, kita bisa juga mengambil contoh dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Beberapa yang bisa kita angkat ke permukaan misalnya sejarah kehidupan dari ulama yang saleh dan zuhud, Sa'id bin Zubair. Ketika ia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur di Irak ketika itu, Sa'id bin Zubair ini dituduh sebagai orang yang anti kepada dinasti Umayyah. Maka dia pun disidang oleh Raja Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini. Sa'id bin Zubair sebagai ulama yang teguh pendirian ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, "Namamu siapa?" "Sa'id bin Zubair." "Tidak," kata Hajjaj, "namamu bukan Sa'id bin Zubair, tapi namamu Saqiq bin Qusair." Di baliknya nama itu, Sa'id bin Zubair artinya si bahagia anak si teguh. Kalau Saqiq bin Qusair artinya si sempit bin si pecah. Kata Hajjaj bin Yusuf, "Celaka benar orang tuamu yang telah memberikan nama seperti itu kepadamu." "Ah, yang menentukan celaka dan bahagia seseorang itu cuma Allah," kata Sa'id bin Zubair. "Diam kamu," kata Hajjaj bin Yusuf, "nanti saya lemparkan kamu ke neraka." "Kalau memang kamu yang punya neraka, sudah sejak lama engkau saya jadikan Tuhan," kata Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, Imam Ali di surga atau neraka?" kata Hajjaj bin Yusuf. "Cuma Allah yang menentukan seseorang di surga atau neraka," jawab Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, khalifah yang 4 itu mana yang paling baik?" "Semuanya baik. Saya menghormati orang-orang saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Merasa dengan cara kasar Hajjaj bin Yusuf tidak sanggup mengubah prinsip dan pendirian Sa'id bin Zubair, dirubahnya dengan cara yang halus. Ditawarkannya lah emas, intan dan berlian untuk Sa'id bin Zubair. Apa jawaban Sa'id? "Hai Hajjaj bin Yusuf, apakah harta benda yang engkau berikan kepada saya, emas, intan, berlian yang banyak ini akan bisa menolak kesengsaraan akhirat? Apa artinya gelimangan materi ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka? Kata Hajjaj, tidakkah kau mau minta ampun kepada saya? Lebih baik saya mohon ampun kepada Allah. Baik, kalau memang itu pilihanmu, kamu terpaksa saya bunuh. Dibunuh pun keyakinannya tidak bergoyah. Ini contoh dari generasi terdahulu, seorang ulama yang saleh dan zuhud bernama Sa'id bin Zubair. Demikian juga Imam Malik, seorang imam mazhab. Pada suatu saat beliau memberikan fatwa bahwa tolak dari seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dipaksa, maka tolaknya itu tidak sah. Begitu juga sumpahnya orang yang terpaksa, sumpahnya pun tidak sah. Yang jadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu ialah Ja'far bin Sulaiman Al-Hashimi. Dia tidak senang kepada fatwa ini. Dimintanya Imam Malik untuk mencabut kembali fatwanya. Namun dengan tenang Imam Malik menjawab, saya tidak akan pernah mencabut fatwa yang saya yakin berdasarkan kepada Quran dan Sunnah ini. Apapun resiko yang saya hadapi, saya siap. Malah fatwa itu beliau sebarluaskan, akibatnya Imam Malik ditangkap, kemudian dihukum dera, dicambuk 70 kali, sampai pun dikala hendak ajal, bekas cambukan itu masih nampak di punggung beliau yang mulia ini. Saudara-saudara, ketika hal ini diadukan oleh khalifah kepada khalifah, yaitu Abu Mansur, maka Imam Malik dipanggil oleh beliau, apakah kau ingin membalas perlakuan gubernur Madinah yang sewenang-wenang kepadamu? Jawab Imam Malik, saya tidak akan membalas. Begitu akhlak dari ulama yang teguh pendirian. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena teguh mempertahankan fatwa, prinsip dan pendiriannya, beliau mendekam dalam penjara bahkan sampai melampaui 3 masa kekhalifahan, sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim sampai Khalifah Al-Wasiq.
0: Warga masih mengikuti Si Rois, siraman rohani Islam Mandalika.
1: Ada satu contoh lagi, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tinggal di negeri Syam yang diperintah oleh Raja Zahir Baibars. Suatu saat negeri Syam ini dihantam oleh musim kemarau yang panjang. Rakyat kelaparan, binatang ternak kelaparan, ditambah lagi oleh ancaman dari orang-orang barbar yang sangat mengancam keamanan negara pada waktu itu. Maka satu hari khalifah atau pemimpin Zahir Baibars ini mengumpulkan para ulama untuk meminta persetujuan mereka. Maksud raja ingin mengambil dana dari seluruh rakyat negeri Syam untuk biaya perang mempertahankan negara dari kemungkinan serangan kaum barbar. Sebagian besar para ulama pada waktu itu tertunduk, hanya bisa menyetujui apa yang dikomandokan oleh rajanya ini. Lain dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau dengan tenang menjawab, Tuan Raja, saya bukan tidak setuju untuk mengambil pajak biaya dari rakyat untuk membiayai perang. Tetapi saya melihat rakyat kita ini sekarang sedang susah dan sengsara. Musim kemarau panjang, binatang ternak mati, rakyat kita sudah cukup susah. Menurut pendapat saya, kata Imam Nawawi, lebih baik tuan-tuan sajalah yang mengeluarkan biaya. Tuan dulu adalah budak dan belum memerdekakan diri tuan. Tuan juga mempunyai budak-budak belian, mempunyai dayang-dayang, yang mereka itu berpakaian mewah, bertahtakan emas, intan, berlian. Daripada rakyat kecil yang kita peras, tuan raja, lebih baik anggota kerajaan saja. yang sudah cukup menikmati kekayaan, rakyat yang sudah kadung sengsara, jangan ditambah lagi kesengsaraannya. Raja tentu melotot. Kata raja, Tuan Imam, tidak pantas Tuan bicara macam itu di majelis ini. Kalau Tuan anggap saya tidak pantas bicara semacam itu, ketahuilah, lebih tidak pantas lagi saya ikut memberikan fatwa untuk memeras rakyat yang memang sudah miskin. Kalau begitu, keluar saja kamu dari sini. Baik, keluar Imam Nawawi dari kota Damaskus, pulang kembali ke desa beliau, satu desa kecil bernama Nawa, sehingga beliau disebut Nawawi karena kelahiran kota Nawa itu. Setelah Imam Nawawi kembali ke kota Nawa ini, para ulama-ulama yang tadi kagum dengan pendirian imam yang teguh ini, mereka beramai-ramai datang menghadap raja. Tuan Raja, sebaiknya Imam Nawawi jangan diusir. Sebaiknya minta beliau kembali tinggal ke Damaskus, di Damaskus, karena beliau tempat kami bertanya, beliau tempat kami mengadu, beliau pergi kami merasa kehilangan sekali. Raja yang memang marahnya sudah reda, akhirnya membentuk satu panitia, memanggil kembali Imam Nawawi masuk ke kota Damaskus dengan segala kebesaran akan disambut. Apa jawab Imam Nawawi? Selama Raja Zahir Baibas masih tinggal di kota Damaskus, saya tidak akan pernah masuk ke kota Damaskus. Kalau dia sudah keluar dari sana, saya akan baru masuk ke kota Damaskus. Ini satu contoh dari ulama yang teguh memegang prinsip dan pendirian. Demikian juga halnya nasib yang menimpa Ibnu Taimiyah yang mendekam dan meninggal dalam penjara. Nasib Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan, seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan suatu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita sandang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka ulama memang ahli waris para nabi. Tetapi di antara para ahli waris ini ada yang teguh dan kuat menjaga warisan, ada yang tidak tahan godaan untuk menjaga warisan. Rasul wafat seolah-olah beliau berkata, "Hai para ulama, aku meninggalkan kamu semua. Aku tidak tinggalkan emas dan berlian. Aku tidak tinggalkan kebun dan pabrik. Aku tinggalkan Islam kepadamu. Engkau adalah ahli warisku. Jagalah Islam ini baik-baik." Tinggallah para ulama yang menjadi ahli waris Nabi. Ada di antara mereka yang teguh menjaga warisan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun hidup serba miskin, mereka tidak akan pernah menjual warisan. Ulama inilah yang merupakan pewaris yang perlu kita ikuti. Walaupun seperti yang disabdakan Nabi, "Sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid al-jamrah." Akan datang satu zaman di tengah umatku, di mana pada zaman itu orang yang kuat dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang, tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Ulama yang teguh menjaga warisan Nabi tidak goyah prinsip, keyakinan dan pendiriannya bagaimanapun panasnya dia memegang agama. Sebaliknya di pihak lain, ada juga para ulama yang setelah diwariskan Islam oleh Nabi ini, mereka tidak tahan penderitaan, mereka tidak tahan lapar, mereka tidak tahan haus. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Daripada kelaparan, kan lebih baik kenyang. Ini ada warisan Nabi bernama Islam, jual saja warisan ini. Maka dijualnya warisan tadi. Turunlah dia dari pewaris Nabi menjadi bekas pewaris dari para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wailun li ummati min ulama'i su'i yattakhizuna hazal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Celakalah umatku akibat tingkah laku ulama-ulama yang jahat. Kenapa? Karena ulama merupakan panutan. Kalau seorang yang biasa berbuat salah, salahnya barangkali hanya menjerumuskan dirinya sendiri, paling-paling keluarganya. Tapi kalau seorang ulama salah, sedangkan di masyarakat dia menjadi panutan dan contoh, kesalahannya akan menjerumuskan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan umat yang mendengar fatwa dan nasihat-nasihatnya. Sehingga kalau Nabi mengatakan wailun li ummati min ulama'i su, celaka umatku akibat tingkah laku ulama yang jahat perangainya ini. Bagaimana tingkah laku mereka? Kata Nabi, yattakhizuna hazal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim. Mereka mengambil ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada penguasa zaman mereka. Agama dijadikan semacam ajang bisnis. Hukum halal haram bisa diatur menurut selera penguasa. Yang penting si ulama mendapat keuntungan. Celakalah agama dan celakalah umat. Kalau ulama sudah menjadikan ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan kepada penguasa di zaman mereka hidup. Dengan harapan apa? Rabahan li anfusihim, mengharap keuntungan bagi diri mereka sendiri. La arbahallahu tijaratahum. Nabi menjanjikan Allah sama sekali tidak akan menguntungkan perniagaan mereka itu. Siapkan mental bahwa menjadi pewaris para nabi artinya menjadi manusia yang satu saat siap untuk susah, siap untuk melarat, siap berhadapan dengan caci maki umat, siap untuk dikucilkan, siap mendekap dalam penjara, bahkan siap menghadapi tiang gantungan. Tidak ada hidup yang lebih indah selain karena hidup untuk satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang lebih indah selain perjuangan untuk membela dan mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang lebih indah selain mati untuk satu keyakinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada pokok persoalan. Sebagai pewaris para nabi, memang ini merupakan satu kehormatan yang mulia dan terpuji, tapi bukannya tanpa resiko. Jadilah para pewaris yang teguh memegang warisan, dan jangan menjadi ahli waris yang karena berbagai godaan lalu menjual warisan tadi, sehingga kita termasuk bukan lagi sebagai ahli waris, tetapi sudah bekas dari ahli waris. Pantas kalau Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam Ihya'nya beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya ulama itu dua macam. Pertama, oleh beliau dinamakan ulama akhirat, yang ciri-cirinya pertama, mereka itu mengajak manusia minasyirki ila tauhid, mengajak manusia dari kemusyrikan kepada tauhid, dari ketergantungan kepada benda menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua, mereka mengajak manusia minar rughbi ila zuhdi, dari tamak dan rakus kepada dunia menjadi sikap zuhur. Yang ketiga, mereka mengajak manusia minar riya ila ikhlas, dari penyakit riya kepada sifat terpuji yang bernama ikhlas. Yang keempat, mereka mengajak manusia minal adawah ila nasihah, dari sikap permusuhan kepada sikap saling nasihat menasihati. Adapun yang kedua, yang oleh beliau dinamakan ulama dunia dan dalam bahasa populernya dinamakan ulama usu atau ulama-ulama yang jahat, termasuk cirinya di antara mereka ulama yang suka memberikan fatwa yang sesat, atau kalau tidak sesat tapi membuat bingung umat. Hukum yang sudah jelas dibikin remeng-remeng, samar-samar, sehingga umat lalu menjadi kebingungan. Atau ulama yang suka menyebarkan fitnah, jual muka, jilat sana jilat sini untuk mendapatkan kedudukan.
3: Voice of Kiai.
1: Kemudian juga termasuk penjilat dan bermoral rendah, selalu kasak kusuk mengejar kedudukan, kalau perlu menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, tidak jadi soal asal dia bisa naik ke atas. Karena itu sungguh pun kita diperintahkan untuk mengikuti ulama, marilah mengikuti ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memelihara warisan dari para nabi ini. Dengan begitu, maka kita sudah berpegang kepada pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya, kembalikan kepada orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah, yaitu para ulama. Dalam bentuk yang lebih tegas Allah katakan, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Apabila kamu memang tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada mereka yang tahu. Termasuk dalam masalah-masalah agama, ulama'lah tempat kita bertanya. Ada orang berpendapat, kenapa kita harus mengikuti ulama? Kenapa tidak langsung saja mengambil hukum dari Quran dan Sunnah? Bukankah dengan mengikuti ulama kita berpecah belah? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas, kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya. Inilah saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

seorang pejabat Sultan di Basrah yang dikenal paling jenius datang menemui Sahai bin Muhammad As-Sajistani. Dia menanyakan, siapakah orang-orang yang paling berpengetahuan di Basrah? Dan mengundang mereka untuk datang dalam satu majelis. Pada hari yang direncanakan, semua ulama yang hadir ditanya satu persatu dengan pertanyaan yang berbeda. Namun tak satu pun dari para ulama itu yang bisa menjawab pertanyaan dengan gamblang. Mereka justru melemparkannya kepada yang lain dengan alasan itu bukan bidangnya. Setelah mendengar jawaban masing-masing, pejabat itu kemudian berkata dengan hati kecewa, betapa buruk orang yang menekuni ilmu selama 50 tahun, tetapi ia hanya mengetahui satu bidang ilmu saja.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko uat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio Nyawa.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

menyoal latihan ala militer untuk calon pengelola koperasi desa, strategi pemerintah tarik dana asing jumbo, hingga sisi kelam kehidupan tersangka penganiaya sadis. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, keikutsertaan ribuan calon pengelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan pengelola kampung nelayan Merah Putih dalam latihan dasar kemiliteran komponen cadangan menjadi pertanyaan publik. Banyak yang mempertanyakan keterlibatan tentara untuk melatih para calon pengurus Kopdes yang sejatinya merupakan masyarakat sipil. Pemerintah menyebut bahwa pelatihan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, apalagi karena program ini merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, penguatan disiplin juga menjadi alasan lain pelatihan dilakukan. Berikutnya, pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai tujuan baru arus modal global melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau Financial Center. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia selama ini masih mengandalkan skema investasi langsung. Padahal, negara yang memiliki Financial Center mampu menghimpun dana investasi yang jauh lebih besar. Menurut Airlangga, Indonesia memiliki potensi investasi yang besar, sehingga perlu memiliki pusat keuangan internasional yang mampu bersaing dengan pusat-pusat keuangan global. Apalagi, negara yang memiliki financial center masih terbilang sedikit, di antaranya Singapura dan Dubai. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap kekasihnya di Bandung terus mengungkap fakta-fakta baru yang mengejutkan. Selain riwayat kekerasan yang panjang, terungkap pula bahwa ibu kandung pelaku meninggal dunia akibat stres dan depresi yang diduga dipicu oleh perilaku anaknya. Bukan hanya Taufik, saudara-saudaranya juga bermasalah, bahkan ada yang meninggal akibat overdosis obat-obatan. Peristiwa ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut tindak pidana, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial dan keluarga yang kompleks di balik tindakan pelaku. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya mendeportasi 8 warga negara asing asal Cina karena diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja di proyek renovasi restoran di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Kedelapan WNA tersebut dipulangkan melalui Bandara Internasional Juanda pada Senin yang lalu setelah petugas menemukan mereka melakukan pekerjaan teknis di lokasi proyek. Selain dideportasi, mereka juga dikenai sanksi penangkalan sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Selanjutnya, pemerintah memastikan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah akan segera berakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai komitmen PLN ke pemerintah, masalah ini akan selesai setelah Juni mendatang. Sebelumnya, PLN mengakui adanya kendala teknis operasional pembangkit dan gangguan pada 2 unit pembangkit besar yang menyebabkan penurunan kemampuan pasokan listrik di sistem kelistrikan Pulau Jawa. Kejadian ini amat merugikan masyarakat, apalagi yang bisnisnya mengharuskan adanya pemakaian listrik dalam jumlah besar, seperti pedagang ikan hias dan kuliner. Bursa Efek Indonesia memastikan PT Rans Entertainment Indonesia telah memenuhi ketentuan free float atau jumlah saham publik yang beredar menjelang pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau initial public offering atau IPO. Setelah IPO, porsi saham yang beredar di publik atau free float perusahaan milik artis Raffi Ahmad itu diperkirakan mencapai 28,85%. Selain menawarkan saham kepada publik melalui IPO, Rans juga memiliki pemegang saham existing yang memenuhi kriteria free float sesuai dengan permintaan perbaikan bursa dari MSCI. Berita terakhir, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 6 tahun 2026 tentang perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer. Aturan ini akan menjadi pedoman bagi influencer keuangan agar informasi yang disampaikan jelas, akurat, jujur, mudah diakses, serta tidak menyesatkan. Regulasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di tengah semakin besarnya peran influencer di sektor jasa keuangan. Simak terus kabar terbaru yang ramai di masyarakat agar wawasanmu terus terbuka lebar menghadapi hari esok. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang.
4: Masih. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
4: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
5: Krisna.
6: Oi, oi, ada apa nih bro?
5: Tumben main kesini lagi.
6: Pelarian aja nih.
5: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
6: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
5: Emang pada sakit apaan mereka?
6: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
5: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
6: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
5: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
6: Dijamin nih khasiatnya.
5: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
6: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
5: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
6: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
7: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
8: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
9: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
7: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM,
2: Radio Lombok.
3: Mandalika, Radio Lombok.
4: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Semusim.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Kabar gembira untuk Anda yang memiliki gangguan pencernaan seperti mah dan GERD, karena kini telah hadir Madu Vita GERD. Ramuan tradisional yang terbuat dari bahan alami seperti madu murni, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, ketumbar, kayu manis, dan mengkudu. Madu Vita GERD aman dikonsumsi oleh pria dan wanita. Sangat berhasil untuk menyembuhkan gangguan pencernaan seperti mah, GERD, perut mual, dan perut kembung. Cukup 3 kali sehari, 2 sendok makan, rasakan khasiatnya. Jangan lupa, gangguan pencernaan seperti mah dan GERD, minum Madu Vita GERD. Sudah terdaftar di Badan POM RI, tersedia di radio kesayangan Anda ini. Vita GERD, produksi CP Nutrima Sehat Alami.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: strange result.
1: Isn't it? Free stuff.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Seorang pejabat sultan di Basrah yang dikenal paling jenius datang menemui Sahai bin Muhammad As-Sajistani. Dia menanyakan, siapakah orang-orang yang paling berpengetahuan di Basrah? Dan mengundang mereka untuk datang dalam satu majelis. Pada hari yang direncanakan, semua ulama yang hadir ditanya satu persatu dengan pertanyaan yang berbeda. Namun tak satu pun dari para ulama itu yang bisa menjawab pertanyaan dengan gamblang. Mereka justru melemparkannya kepada yang lain dengan alasan itu bukan bidangnya. Setelah mendengar jawaban masing-masing, pejabat itu kemudian berkata dengan hati kecewa, betapa buruk orang yang menekuni ilmu selama 50 tahun, tetapi ia hanya mengetahui satu bidang ilmu saja.

0: punya keluhan stroke, rematik atau asam urat? Yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler, persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan, aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Loud and Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, More Than Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews
1: 97,1 FM.

0: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm dan Facebook @rdi971.

dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitab Allah wa sunnata rasulihi nurul hidayati lidbalar wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ibdal wa ba'asahu ila kafatin nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shahadatan tuballighuna rutabal ma'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawan khairu sahbin fil aqwal wal af'al amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,

sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luar biasa, zat yang sangat istimewa, zat yang telah menciptakan alam jagat raya semesta juga kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur dan kuat dalam bersabar insyaallah. Begitu pula selawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah sayang kepada kita semua. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak keturunan hamba ya Allah sudi kiranya, kau tuntun mereka, kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, baik yang ada atau sudah tiada, mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Dan ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: haji besailin. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Masih keterkaitan dengan bagaimana tata cara kita berdoa, baik di dalam sholat ataupun di luar daripada kita sholat. Namun sebaik-baik doa yang kita lantunkan adalah ketika kita sedang sholat. Dalam sujud-sujud terakhir kita berdoa kepada Allah. Itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Fa'aksiru du'a bi khawatimi sujud. Banyak-banyaklah doa ketika sujud terakhir. Begitu juga Rasulullah menganjurkan kepada kita berdoa di mana saja, pada waktu kapan saja, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Setiap kita sholat, kita pun berdoa. Mau melakukan apa saja, jangan lupa dengan doa. Mungkin kita mengira bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu bukan ibadah. Tapi yang perlu kita pahami, ketika kita berdoa kapan saja dan kondisi bagaimanapun, kita berdoa dengan cara yang etis, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah, bernilaikan pahala. Kenapa demikian? Coba Rasulullah SAW dalam menelusuri kehidupannya 24 jam, itu hampir 20 jam itu digunakan untuk berdoa. Digunakan untuk berdoa. Mau ngapain saja berdoa. Mau makan berdoa. Mau tidur berdoa. Mau aktivitas berdoa. Mau ke masjid berdoa. Mau apa saja berdoa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Nah sobatku, sampai ketika kita memberikan salam, ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu adalah doa. Fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas kamu dan juga rahmat Allah dan karunia-karunianya. Untuk apa nih? Untuk kaum muslimin semuanya. Ali mengatakan itu untuk malaikat, Raqib dan Atid. Tetapi mempunyai filosofi yang lebih luas, yaitu untuk kaum muslimin dan para malaikat. Kita doakan. Kenapa? Intinya kalau kita mendoakan orang lain, malaikat pun ada mengatakan untuk kamu juga. Ketika kita berdoa, ya Allah sehatkanlah dia, malaikat mengaminkan kemudian menjawab untuk kamu juga sehat. Mungkin kita pernah mendapat informasi bahwa berzikir, berwirid, baik secara sir ataupun secara keras, ya pelan-pelan ataupun menggunakan suara yang keras, itu bid'ah, itu menyalahi aturan Islam. Nah sobatku, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi kebaikan dan kemaslahatan buat umat Islam, buat kita semua, dan mana juga yang ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Masalah perbedaan itu biasa. Yang penting saling hormat menghormati, tidak saling menyalahkan bahkan mengkafirkan. Sobatku ya, masalah sholat aja kok masih ada mengkafirkan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Itu tidak ada tatanan dalam Islam. Rasulullah SAW banyak mengislamkan orang-orang kafir. Tapi yang kita heran sekarang ini, sebagian nih, ada orang-orang Islam yang mengkafirkan orang Islam. Kan kebalik. Nah makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, zikir atau wirid setelah sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kana yakulu fi duburi kulli sholatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu min kal jadd. Hadis mutafak alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dan mengucap di belakang tiap-tiap salat atau setelah salam itu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada menambahkan dalam pendapat ulama ini dibaca 10 kali, minimal 3 kali. Kemudian baca apa lagi? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddu min karjad. Itu Rasulullah dalam hadis ini, hadisnya muttafaq alaih ya, biasa membaca kata-kata tersebut. Apa sih artinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah sekalian kerajaan, dan baginya lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Wahai zat yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi, dan kekayaan tidak bisa menarik daripadamu untuk si kaya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu min karjad. Itu semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah doa. Bahkan dalam hadis yang berbeda, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah sangat malu menolak doa hambanya jika hambanya sudah mengucapkan lafaz tersebut, sudah mengucapkan kalimat tersebut. Makanya kita banyak-banyak mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salam langsung beliau banyak-banyak berdoa, kana yata'awwazu bihinna duburu kulli salatin. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang tiap-tiap salat berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan katanya yang tadi sudah kita sebutkan, yang artinya ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu daripada kepelitan, kebaculan, dan aku berlindung kepadamu daripada sampai umur pikun, dan aku berlindung kepadamu daripada ujian dan cobaan hidup, dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ini buktinya Rasulullah banyak berdoa dalam setiap habis sholatnya. Nah sobatku, kita pun harus mengikutinya, karena ini ada tuntunan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang lain yang mengatakan begini dan begitu, anggap aja dah ya, anggap aja angin yang berlalu, anggap aja angin yang berlalu ya. Jadi kita harus siap. Ada lagi dalam hadis yang berbeda, apabila berpaling daripada sholatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salam mengucapkan kata-kata istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, sampai sahabat-sahabatnya pun mendengar. Berarti kan agak kencang suaranya ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat salam itu bertasbih, mengucapkan tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Hadisnya pun sahih ya, dari Abu Hurairah, riwayatnya riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita bacakan satu-satu, waduh panjang ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah tolonglah aku untuk mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, yaitu siapa yang membaca setiap habis sholatnya ayat kursi, kemudian membaca, ada juga mengatakan suratul ikhlas 3 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jadi barang siapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap sholat fardu, ya di belakang setiap sholat fardu, jadi tadi maktubatin itu sholat fardu, lam yamna'hu, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga melainkan kematian. Begitu, jadi memang kematian itu yang bisa menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena setiap habis sholat lima waktu kita membaca ayat kursi atau membaca suratul ikhlas. Ini sering dibaca oleh kaum muslimin. Nah, bagi sobat-sobatku yang kurang hafal, baru dituntun. Makanya kadang-kadang imam itu membacanya agak keras, supaya apa? Diikutin sama yang belum hafal. Diikutin sama yang belum hafal, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Rasulullah ketika habis sholat membaca itu, cuman hukumnya sunnah ya. Makanya Rasulullah terkadang baca, terkadang tidak. Dalam arti apa? Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah setiap hari baca begitu, maka konteksnya bisa menjadi wajib. Paham ya sobatku ya? Kalau setiap hari dibaca seperti itu tuh, konteksnya menjadi wajib. Makanya Rasulullah terkadang baca, mencontohkan kepada para sahabatnya, terkadang pun sir, tidak kedengaran. Nah begitu sobatku. Makanya ini pendapat-pendapat yang benar-benar jelas dari sumbernya langsung hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada mengatakan pendapat berbeda, ya monggo, itu pendapat sendiri. Jangan paksakan kepada orang yang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Ini jelas-jelas ada hadisnya sahih dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subulus Salam, dalam kitab-kitab hadis lainnya, ya, riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Masya Allah. Nah, kita bisa lihat hadisnya itu dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari nomor 340 sampai hadis ke 345. Ya silakan sobatku ya. Iseng-iseng buka di rumah, kita baca. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Silakan dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636. Silakan sobatku ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Mau datang langsung, silakan silaturahim. Kami sangat berharap hidup bersama anak-anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, dan para penghafal Quran. Silakan sobatku ya, tempatnya sudah cukup nyaman untuk sobatku singgahi. Silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya, silakan sobatku ya. Kami sangat berharap besar partisipasinya. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636, ya. Silakan sobatku. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Sukirno dari Condet, Jakarta. Mau tanya, saya pinjamkan uang, akan dikembalikan nanti kalau dapat arisan. Bolehkah menurut Islam? Mohon nomor rekeningnya. Saya ingin kirim sedekah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Pinjam meminjam adalah ibadah. Al-isti'aratu hiyal ibadah. Berpahala tuh kalau kita meminjamkan kepada orang yang sedang memerlukan, itu berpahala sangat besar. Dan itu ada aturan yang jelas dalam Islam. Dan itu pun harus ada persyaratannya atau jatuh temponya. Pak, saya minjam duit 1 juta, nanti kalau arisan saya keluar, saya bayar. Itu wajib tuh hukumnya, ya. Membayar hutang sesuai dengan janji hukumnya wajib, kecuali mendapatkan rukhsah dari yang menghutanginya. Sesudah keluar arisan, ya Pak, keperluan saya banyak nih, tolonglah gitu, dikasih tempo lagi. Nah itu berpahala juga tuh, tetapi tetap harus menepati janjinya. Setelah keluar arisan, dibayarkan hutangnya, itu diperbolehkan. Ya sobatku ya. Ya, nanti kita akan kirim nomor rekening. Terima kasih sobatku. Baik sobatku. Kemudian ada juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustaz, teman saya punya hutang pinjol atas nama saya dan sudah waktunya bayar. Dia malah marah-marah ke saya. Pak Ustaz, malah dia maki-maki saya terus. Saya bilanglah ini sudah jatuh tempo. Saya sudah telepon terus, tolong dong bayar. Saya gitu Pak Ustaz, dia tetap kekeh gak mau bayar. Malah semua keluarganya malah nyerang saya. Apakah dia berdosa sudah maki-maki saya? Dan penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Terus yang kedua, bagaimana cara mengkodok sholat zuhur ke asar? Mengkodok sholat zuhur ke asar dan yang dikerjakan sholat apa dulu dan berapa rakaatnya Pak Ustaz, terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobatku. Memang kondisi sekarang ini Masya Allah, kita jauhkan, jangan sampai meminjam uang melalui pinjol. Itu rentenir, hukumnya haram, uangnya haram. Tetapi ada juga teman dekat karena kebutuhan airnya make nama kita, kemudian pas ditagih marah-marah. Sobatku yang Allah sayangi, ini resikonya. Jadi yang pertama, sobat temanku tuh yang berhutang pinjol atas nama sobatku, itu dosanya besar. Karena dia yang berhutang, ditagih dia marah-marah. Sobatku ya, ini enggak 1-2 orang, banyak yang menanyakan seperti ini. Makanya sekarang harus hati-hati. Ya, pinjaman online itu atas nama, itu jangan sampai terulang lagi. Jangan ada yang seperti itu. Di masyarakat saya sini aja banyak yang begitu. Ya, atas nama temannya dia pinjamkan, akhirnya terus ditagih berbunga-berbunga. Masya Allah, sampai jual sawah di kampungnya karena terus diteror. Ya, mudah-mudahan. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya kalau pinjol nih, mohon maaf sobatku ya, pinjol sekarang ini kan banyak yang memang lagi dijadikan target operasi para penegak hukum karena mereka sangat merugikan rakyat. Sobatku ya, kalau misalnya pinjol resmi, ya tetap sobatku risikonya harus membayar. Kalau teman sobatku itu, ya sudah hengkang, sudah tidak mau bertanggung jawab, nanti urusannya di akhirat. Tetap sobatku yang membayar, risikonya begitu. Jangan sampai didiamkan, tau-tau berbunga. Tapi kalau pinjolnya nggak resmi, ya sobatku, ya udah diamin aja. Mau diapain aja, udah diamin. Ya, kalau dia datang, laporin ke polisi. Itu sobatku. Mudah-mudahan dah ada solusi yang terbaik. Hadapin saja. Ya, hadapin bahwa sobatku bukan yang menghutang dan sebagainya. ya, mudah-mudahan ada solusinya. Kalau perlu, jika ada hitam di atas putih, ada bukti, yaitu lapor ke RT dan RW sampai ke kepolisian. Itu ada unsur ya pidananya, nanti ada unsur penipuannya, minjem atas nama orang lain tapi nggak mau ngulangin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara mengqadha sholat zuhur ke asar itu bukan lafaznya mengqadha, tapi menjamak sholat antara zuhur dengan asar. Itu bagaimana caranya? Ada dua caranya. Kalau menjamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Yang dikerjakan mana dulu? Dikerjakan waktu yang hadir, yaitu waktu zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Ada jamak takhir, jamak yang ditakhirkan, yaitu mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Mana yang harus kita kerjakan? Sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Itu namanya menjamak sholat, sobatku ya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum. Oh iya, ini ada rekaman suara, coba kita lihat. Kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
0: Sejuk hatiku Pak Ustadz, saya mau nanya, apabila ada orang sholat disiram pakai sampah tuh, cuma gimana Pak Ustadz? Waktu itu bapak saya nyiram pakai sampah, masih kecil saya lagi sholat Pak Ustadz. Lalu saya mau nanya lagi yang kedua, adik saya dulu pernah minjem duit 6 juta. Nah kalau dia udah kerja, mau diganti omongannya Pak Ustadz, tapi kalau saya tagi-tagi malah marah-marah Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Sejuk hatiku dari Pak Rahmat di RT 1 RW 1 Perigi Lama.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, tentunya yang pertama itu yang menyiramkan air sampah itu berdosa. Ya, karena dia lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, kita enggak tahu tuh siapa yang menyiram, ya. Yang penting yang menyiramkan sedang sholat dengan air sampah itu hukumnya berdosa. Terus yang kedua, sholatnya otomatis karena kita tahu itu air sampah baunya itu bisa batal. Ya, kita mandi dulu kemudian berwudu, setelah itu sholat lagi. Ya sobat ya, kalau bisa sekarang dimaafkan dan didoakan orang tersebut, mudah-mudahan mendapat taufik hidayah. Terus yang kedua, masalah hutang lagi. Masya Allah nih, karena negara banyak hutangnya, rakyat pun banyak hutangnya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan ada solusinya. Iya, minjam 6 juta ditagi marah-marah, sudah kerja. Sobatku, ketika ada jenazah di hadapan Rasulullah, itu yang ditanya pertama kali sama

0: dicari. Tapi kalau nanti di akhirat mau memulangin bagaimana kita, ya pahalanya kita ambil. Kalau dia nggak punya pahala, dosa kita ini diberikan kepada dia. Tuh, ya enakan di sana nanti nagihnya, bisa menambah ya kebaikan kita. Di dunia uang masih bisa dicari. Makanya kalau yang punya hutang, ayo cepat-cepat bayar hutang, jangan sampai ditagih di akhirat. Waduh, masya Allah, masya Allah, ya di akhirat tidak ada peluang lagi untuk kita berusaha. Sekali lagi, pahala yang kita miliki buat orang yang ngutangin kita. Kalau kita nggak punya pahala, dosanya orang yang menghutangi kita itu dikasih sama kita. Ya Allah, jangan sampai kita bayar hutang di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sobat Ria, terima kasih. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: gratis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku yang Allah sayangi, ini ada sobat kita yang mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Pertanyaan yang pertama dari season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Hakiki ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal, nama saya Pak Rozak dari Cipayung, Jalan Tengku. Senang banget dengar Pak Haji Amin ceramah setiap pagi. Perasaan sejuk banget hati. Ya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tolong di save nomor saya yang baru, Muhammad Sihan. Terima kasih. Ya kita save ya, Muhammad Sihan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bun dari ayahanda Darto nih, alhamdulillah beliau sudah menyisipi membantu perjuangan kami, terima kasih. Save Palestina ya, terus kita usahakan baik dalam doa ataupun sumbangsih kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina insyaallah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Vivi di Pabualan. Saya mau nanya, kalau habis berhubungan suami istri terus suami enggak mau mandi junub sampai berhari-hari, bagaimana ya Pak Ustaz? Saya sudah nasihatin tapi kayaknya suami cuek. Jadinya kalau suami minta berhubungan, saya jadi malas melayani. Soalnya saya pernah baca kalau ada orang junub di satu rumah, maka rumah tersebut tidak akan didatangi malaikat pembawa rezeki. Jadi rezekinya kita dapat segitu-gitu aja, jadinya rezekinya gak berkah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik sobatku, memang mandi junub setelah berhubungan badan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan jika tidak mandi junub maka berdosa. Kemudian tidak mandi junub, dia tidak sholat pun berdosa lagi. Maka ditekankan untuk mandi janabah. Mandi janabah. Kalau perlu ajak bareng mandi janabahnya. Diajak bareng. Ayo bang, bareng mandi sini. Bersama-sama. Seperti itu ya. Tolong cari cara supaya suami sobatku nih, itu bisa mandi janabah. Kalau misalnya nggak bisa, diajarkan. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Terima kasih sobatku. Kalau sobatku mengatakan kalau ada orang janabah malaikat gak mau masuk, itu benar ada hadisnya. Ya rezekinya jadi sempit, itu benar juga ada hadisnya. Ya mudah-mudahan dah suami sobatku ya bunda, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya mau mandi janabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Tangerang ingin bertanya Ustaz, bila bayar kafarat puasa Ramadan dilaksanakan tapi mengqada puasanya diselang-seling, boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi dari Tangerang, siapa namanya? Ya kita belum tahu nih ya. Mengqada puasa diselang-seling, pada intinya sobatku, mengqada puasa mau setiap hari boleh, mau diselang-seling pun boleh ya, mau seminggu sekali atau mau Senin Kamis pun boleh. Yang penting niatnya mengqada puasa Ramadan, apalagi disertai dengan sedekah, itu lebih bagus lagi. Ya sobatku, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk kita mengqada puasanya. Terima kasih. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari nih Mas Nanda, alhamdulillah beliau senantiasa membantu perjuangan kami. Terima kasih Mas Nanda. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur dari Rangkas Bitung. Saya mau tanya Pak Ustadz, kita kan harus senyum kepada sesama manusia. Terus kalau senyum kita dibalas dengan cemberut atau tidak dibalas dengan senyum lagi, gimana Pak Ustadz hukumnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, tabassumuka ila akhik sodakoh. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sodakoh. Namun ketika kita udah senyum ya, karena ada tegur sapanya, kemudian dia tidak tersenyum, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita ya. Yang penting kita sudah tersenyum gitu. Kalau dicemberut itu urusan dia sama Allah. Nah, intinya kita mendapatkan pahala, dia mendapatkan dosa. Kalau cemberut ditegur sapa sama saudaranya atau yang menegur sapa yang mengenalinya. Yang penting kita sudah tersenyum. Yang bersedekah itu berarti kita. Sementara yang berdosa itu dia. Karena apa? Cemberut. Kalau cemberut cepat tua, kalau senyum insya Allah jadi awet muda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Di season terakhir ini sobatku, langsung ke pertanyaan sobat ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, insyaallah. Baik, selanjutnya kita lihat coba pertanyaan sobat kita nih. Ya, ternyata rekaman suaranya sudah tidak bisa dibuka, mungkin sudah terhapus ya. Beliau bertanya nyindirinnya kalau ada aduan yang jelas Pak, seolah-olah ia ngaduin nyari perlindungan sedangkan dia ghibah mulut tiap hari. Ya sobatku yang Allah sayangi, ya perbuatan ghibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atuhibbuna an takula lahma akhih, gitu. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri? Itu dengan berghibah. Na'udzubillah min zalik. Memakan bangkai daging saudaranya sendiri, itu bagian ghibah. Ada juga al-ghibah ya, kama ta'kulun narul hatoba. Ghibah itu seperti api yang memakan kayu bakar, habis kebaikannya, pahalanya habis karena berbuat ghibah. Itu dosanya pun dosa besar termasuk ya. Dan riba itu tidak cukup untuk bertobat kepada Allah. Dia harus minta maaf kepada orang yang diribahi. Dan yang kita takutkan lagi, perbuatan riba itu, dia akan merasakan apa yang diribahi itu sebelum dia mengalami kematian. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Baik sobatku, kita

0: Kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu. Mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Satu FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Ya, ada apa?
1: Ada yang mau nemenin Dai Lopez siaran.
0: Siapa memangnya?
1: Bukan orang tapi...
0: Terus? Apa dong?
1: Fresh Care, minyak angin aromaterapi.
0: Wah, selamat datang di Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Bila 7,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebriti Strength. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Ketemu lagi di hari Senin dan ternyata memang udah nyampe di ujung-ujung bulan Juni ya, 29 Juni 2026. Dai Lopez kembali hadir di Nyarap Kuy, nyiarin acara pagi kuy. Setelah satu minggu libur ya, Sabtu Minggu, kenapa alarm nyala ya? Sabtu Minggu libur Sobat RDI, terus kita ketemu lagi hari Senin dan pagi ini juga senang banget ya bisa nemenin kamu semua buat ngebus semangat buat melakukan aktivitas setiap paginya. Dari jam 7 sampai jam 8 kita ada temennya dong yang pasti ya. Dan kalian juga wajib cobain inovasi baru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1 yang lengkap banget. Ada double inhaler pertama di Indonesia. Yes, double. Jadi langsung nonjok segernya gitu. Terus ada roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Jadi satu produk bisa buat semuanya. Praktis banget. Fresh Care Smash ini ada berbagai pilihan aroma loh. Ada aroma matcha, fresh, calming, seger banget. Terus ada juga varian smash merah dengan aroma citrus dan pecinta sensasi lebih panas. Dan ada fruity yang playful, fun, cocok buat Gen Z banget. Dan yang terbaru ada aroma sakura floral yang clean, powdery, gak bikin enak, jadi tinggal pilih sesuai karakter kamu. Pokoknya kalau lagi pusing, terus mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai Fresh Care Smash. Badan auto segar. Fresh Care bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Dan yang super praktis, Fresh Care Smash ada lanyardnya, jadi tinggal gantung di leher kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tetap keren dan stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya.